meze neza muri iyi minsi ako Wizkid yagiye akora indirimbo nyinshi cyane zitangaje ndetse rimo nizamugize icyamamare zimugira umuntu udasanzwe nk'indirimbo bita Fever ndagira ngo abantu benshi barayibuka barayizi Irero ni mwe mu ndirimbo za Wizkid zagiye zikundwa hari indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye nka Jalo